Rica, Nita, Julia, Valentin Levin, Katia, Hea. Uyang badai ha. Hea, tekan lakai tuku. Kehamusa, suling lupa susung. Balau, ka, tekan lakai tuku. Hea, seminka, busu gaya, busu kali, busu ninga katruku. Dui pada ha, Miss Radica, Nita, Dr.